wannan haka yake kuma da fatan misrarro kana jin daɗin kasancewa tare da BRC FM a kan mita 94.6 yadda yanzu abubuwan muke cewa karfe 8 saura mintuna 29 kuma lokacin da za mu kawo maka shirin mu na ranta gari. Ai sauraro lafiya.